0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel.

0: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan. Pro 2 FM.

sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan Hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya

0: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana? Iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
2: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu

berstandar internasional. Indonesia menunjukkan kesiapan menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola berstandar internasional melalui penyelenggaraan Indonesia Super Cup 2026. Laga yang mempertemukan Chelsea FC dan AC Milan ini menjadi momentum untuk membuktikan kemampuan Indonesia menggelar event berstandar global. Pendiri Nine Sport, Arif Wijaksono, menyatakan persiapan pertandingan melibatkan koordinasi dengan pemerintah, PSSI, instansi keamanan, dan menurutnya kolaborasi ini menjadi bagian penting memastikan seluruh kebutuhan klub dan pertandingan berjalan dengan baik.

Minamuahi, serdam atau istilah lokal disebut serdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan serdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

Bayangkan, hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan

Perdana Nakes jelaskan bahaya paparan konten negatif di media sosial bagi mental prajurit. Teman Perdua, informasi mengenai paparan konten negatif di media sosial dinilai bisa menjadi ancaman bagi kesehatan mental prajurit di tengah tugas. Penggunaan media sosial yang tidak bijak berpotensi memicu stres, kecemasan, hingga depresi apabila berlangsung secara berlebihan. Dan akibat kecanduan gawai ini tentunya akan membuat tidak fokus dan hilang konsentrasi dan akan berakibat fatal, bukan hanya buruk untuk diri sendiri tapi juga berdampak pada satuan. Karina menjelaskan teknologi dan media sosial ibarat pedang bermata dua yang menghadirkan manfaat sekaligus resiko. Dalam lingkungan militer, penggunaan media sosial yang berlebihan bisa mempengaruhi kondisi biologis, psikologis, dan sosial prajurit. Demikian Info Pro 2.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih kakak. Oke deh.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Hit list ya di suasana pagi jelang siang hari ini, sesi yang satu ya Pro 2 hit list, nanti sesi kedua barengan sama Justy di debat yang kedua. Pilihan lagu dari Pro 2 yang sudah disiapkan sama MD, iya MD-nya Pro 2 sudah beberapa lagu. Ada Adrian Khalib, oke, 2001 kali. Kemudian ada apa lagi ya? Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Kemudian ada Batas Senja, Rumah dan Baju Barumu. Next ada Wisnu, Aku Harus Pergi. Pokoknya stay tune aja di 97.8 MHz.

0: Udah, tambah aja jo ayam pop.
1: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
1: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

Nah, versi mana nih yang lebih enak? Sheila on Seven atau Lomba Sihir? Oke, sama-sama asik ya, dan hampir mirip juga. Oke, teman Prodo, masih ada beberapa pilihan lagu dari Prodo Hitlist masih nemenin kamu hingga pukul 11 nanti, dan hingga berakhirnya selesai juga nanti aku menemani teman Prodo. Di pukul 11 nanti bakal ada Justi yang menemani di Prodo Hitlist sesi kedua.

Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
0: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simba. Pasti aku cepet kaya.
2: Hari gini masih percaya

Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah.

manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah 4 rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi 4 rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah

0: Na, adyo da kaway si kuhaga kunya sayo. Kaway ni kelap-kelip ko gugurji. Kik mo niwad abek-abek ni majuntay. Cocok niyan pake niya bantu ka na dalam bani Pak Lura. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Kirang buruk amalah mak api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jama tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mak berduit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pe lah. Takkan inyak diliat tian inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, babantu koroniku.
0: Iyo, babantu mak bangi we jama tetangga masa ka mak babantu.
1: Ya Allah, kawai mun kelap-kelip padu go lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah. Bejuntai-bejuntai kanji Allah kada go nang tancep.
0: Lah ya.
1: Lah Susi, beli di pani ku sih?
0: Beli di mall lah. Ki gugur kecil sekali keren gugur kecil mang ada di pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Agalan yang ngabeli ko ka jongkok.
0: Alah mak mampu mahawat kutisa injes mahal mahal regani harga pandai juga pirak ganza berjuta-jutaan pokok ne
1: mahal
0: iya mawat jadu ku cancang kon jadu ku cancang kon jesa kabel tebang kena tanu ribah
1: tumbai mak takut-taku bapak ini sama tobat-tobat sombong ne na uzubillah min zalik amit-amit ngutang-ngutang ane sepenting kelihatan glamor kini muat tuh.
0: Kasa ko tetangga no panas badannya uli ngeliatnya makai kawai lau kau boleh lagi hitung ya gambeli ko enggom ni ya walaupunnya juga sebelum dengan hutang sebenarnya juga mengedok duit tapi bodoh amat sepertinya bergaya
2: berperilakulah sesuai kemampuan jangan hidup karena gengsi.
3: Produ FM. Sebab

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.

Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairiri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan baik dari segi jumlah penari maupun gender.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh, jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
1: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

97,8 FM Radio ya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman terbaik Radio. Apa kabar? Teman terbaik Radio, senang sekali Justi bisa kembali menyapa kamu di edisi santai siang hingga sore ceria hari ini. Hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Wah, gak kerasa ya, kita udah di bulan Agustus aja nih. Kira-kira pada rencanain apa nih teman terbaik Pro 2 di bulan Agustus? Wah, pokoknya apapun rencana teman terbaik Pro 2, mau kemana, mau ngapain, lagi bikin apa, pokoknya lagi usahain apa, Justi doakan semoga semuanya berjalan dengan baik, semuanya memberikan hasil yang terbaik pastinya. Teman terbaik Pro 2, saat ini kita masih di Pro 2 Hitlist ya. Tentunya lagu-lagu pilihan yang sudah Justi siapkan akan Justi hadirkan nih ke ruang dengar kamu. Nah saat ini baru saja hadir ya, baru saja hadir di ruang dengar kamu lagu dari Ariel Noah dan Ray.

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi

0: Aduh, sama lah sekolah. Oh.
1: Kenapa?
0: Malas saja.
1: Malas sekolah yo. Nanti setua baru menyesal.
2: Bijaklah mengisi masa muda sebelum menyesal di masa tua.

Teman terbaik Pro 2 di informasi santai siang, informasi kuliner nih teman terbaik Pro 2. Buat kamu yang masih bingung mau makan apa di siang hari ini, mungkin makanan-makanan berikut ini bisa menjadi referensi ya buat kamu yang makan siang kali ini. Nah, teman terbaik Pro 2 dari yang pertama nih, tidak lain tidak bukan, justru mau request mau apa ya, mau share tentang beberapa makanan Indonesia yang patut dicoba dan tentunya bisa dikonsumsi langsung atau bisa diolah sendiri nih teman terbaik berdua. Yang pertama ada soto. Jangan lewatkan kesempatan untuk menyajikan soto. Menu tradisional Indonesia ini yang nikmat dan memejamkan lidah dengan kaldu ayam, daging sapi atau ikan yang dikombinasikan dengan rempah-rempah seperti serai, daun jeruk, jahe dan bawang putih. Soto Anda atau soto kamu akan menjadi hidangan yang paling dicari-cari para pecinta kuliner. Selain itu ada juga sate, di mana sate sajikan kelezatan sate kepada setiap orang yang ingin merasakannya dengan potongan daging pilihan yang ditusuk sate, kemudian dipanggang lalu dibakar. Sate memberikan pengalaman makanan yang makan yang menggoda. Kalau dari Yogyakarta ada si gudeg nih. Hadirkan keunikan gudeg sebagai hidangan khas yang tidak boleh dilewatkan. Dengan bahan utama nangka muda yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah seperti daun salam, lengkuas dan gula merah, gudeg memberikan cita rasa yang unik dan tidak bisa ditandingi. Dan bukan orang Indonesia kalau nggak ada sambal di atas meja ya. Pokoknya wajib hukumnya di atas meja makan tuh ada yang namanya sambal. Nah, teman terbaik Pro 2, jangan lupakan sambal terasi yang kaya akan aroma dan rasa. Sambal ini akan menjadi pelengkap yang tidak bisa terpisahkan dalam hidangan Nusantara, baik dari Aceh sampai ke ujung Papua. Kenapa? Terbuat dari cabai, terasi dan bumbu-bumbu lainnya, sambal terasi akan memberikan sentuhan istimewa pada hidangan makan siang kamu. Dan ada juga nih satu apa ya, mau bilang makanan cemilan ya. Ya, cemilan ini. Cemilan dari Palembang, ada empe. Olahan ikan yang digiling dan dicampur dengan tepung sagu sebagai hidangan yang unik dan lezat. Dengan cara pengolahan seperti digoreng atau dikukus, pempe akan menjadi hidangan yang menarik bagi penggemar kuliner. Sajikan pempe dengan kuah cuka yang segar dan saus kental manis. Dan siang-siang gini yang segar-segar, yuk kita cobain rujak nih teman-teman berdua. Adikan kesegaran dan kelezatan rujak dalam menu makan siang kamu nih. Campurkan buah-buah segar dan lalu disiram dengan bumbu rujak yang memberikan sensasi manis, asam, pedas yang menyegarkan lidah. Nah, itu dia teman terbaik Pro 2 beberapa request referensi nih atau ide-ide nih buat kamu yang ingin masih bingung mau makan apa di siang hari ini. Nah, kamu boleh coba makanan-makanan yang tadi loh.

0: Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shen Tang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sayang, kamu cantik hari ini.
1: Iyalah, suka perempuan itu cantik toh.
0: Sayang, tung nikah yuk.
1: Nikah? Bukannya Satra mau tapi kita masih muda. Kita dua harus persiapkan masa depan supaya tong terasa susah.
0: Bah, baru kapan kita dua nikah?
1: Nanti toh, kalau tong dua selesaikan kuliah, kita dua kerja dulu, tong siap lahir batin, baru tong dua menikah supaya kita bisa hidup sejahtera dan tong anak nanti tidak susah.
2: Gunakan masa muda sebaik mungkin, karena dengan pendidikan yang cukup dan finansial yang mapan, kita bisa mengentaskan kemiskinan. Produ FM.

0: sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: gajian nih. Kita mau kemana, Besti?
1: Kemana ya? Sa, kayaknya tak kemana-mana deh. Lebih baik uang itu ditabung saja, Besti.
0: Ah, yang bener aja. Terasa seru kalau tong tra nongkong, Besti. Tong tra gaul loh.
1: Gaul yo. Nanti uang so habis baru kau utang lagi. Begini saja kawan, lebih baik uang itu kau simpan, baru kau investasikan saja ke aset yang lebih punya nilai jual tinggi ke depannya. Nah, seperti kau bisa bikin usaha, kau bisa beli saham atau logam mulia. Atau begini kawan, kau bisa investasikan juga ke beli tanah supaya kau bisa punya rumah sendiri.
0: Ih, betul juga eh. Ih, kalau begitu saya tabung sudah saya uangnya. Kau memang sahabat sekali. Baru kau traktir saya ya kawan. Begitu toh?
1: Bo, tidak begitu juga kawan konsepnya.
2: Teman Pro 2, investasi adalah pilihan yang cerdas untuk meningkatkan

0: dan mempertahankan asetmu. Dan jadilah investor yang cerdas dalam memilih investasi. Hati-hati investasi bodong.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glim digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja. Produ FM.

0: Judi online terus, judi online lagi. Masa kita orang pun hidup begini terus kah? Indonesia merdeka tapi kita orang nih masih terbelenggu.
1: Lah, emang kenapa, Maci? Biasa aja toh. Santai, Maci, santai.
0: Kenapa, kenapa? Maci, kurang susah urus anak kah, cuci piring kah, tinggal judi terus.
1: Dih, Maci. Aduh, hampir. Ini juga, kalau dapet jackpot, kita bisa makan enak, bayar uang sekolah anak.
0: Eh, terus. Saya terlalu makan uang haram itu. Saya takut terlalu lama polisi datang tangkap kau, Paci.
1: Aduh, Maci, saya pergi kerja dulu, ya.
2: Jangan biarkan judi online mengikat hidupmu. Stop judi online. Kejar kemerdekaan finansial. Merdeka dari judi online. Merdeka.
3: Produser.
4: Teman terbaik kamu.

Nah, selain itu teman terbaik Pro 2 ada gado-gado nih. Gado-gado bisa menjadi pilihan sehat untuk yang menggugah selera, untuk kamu yang ingin makan ya. Nah, teman terbaik Pro 2 dengan menggunakan sayuran segar dan tahu, tempe, serta telur, dan tentunya dengan campuran bumbu kacang yang kental dan gurih, gado-gado akan menjadi hidangan yang dicintai oleh para pecinta makanan sehat. Dan selain itu ada serabi dari Solo, di mana serabi ini merupakan pancake manis dengan tekstur lembut khas Solo yang bisa dinikmati dengan gula merah cair atau hanya diberi taburan gula halus. Sempurna untuk menjadi sarapan atau cemilan di sore hari. Dan yang tidak kalah enak dan nikmat ada ayam goreng Kalasan nih teman terbaik Rode ya. Ayam yang dibumbui dengan rempah-rempah khas Kalasan dan gula, kelapa, lalu digoreng hingga berwarna kemasan, menawarkan cita rasa manis dan gurih yang tidak terlupakan. Sajikan, disajikan dengan dua tipe sambal nih, seperti yaitu sambal yang pedasnya terasa tipis dan sambal yang pedasnya nendang untuk memenuhi selera yang mengkonsumsinya, yang memakannya dong pastinya. Nah, selain itu teman terbaik Pro 2 justru punya informasi untuk informasi olahraga nih. Kita awali di informasi seputar bola ya. Sepak bola di mana Chelsea resmi merekrut bek asal Prancis Maxence Lacroix. Lacroix dari Crystal Palace, di mana pemain berusia 26 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 6 tahun yang akan membuatnya bertahan di Stamford Bridge hingga tahun 2032. Wow, usai diperkenalkan sebagai pemain baru The Blues, Lacroix mengaku bangga bisa bergabung dengan salah satu klub terbesar di Inggris. Ia bertekad membantu Chelsea untuk kembali meraih gelar juara. Lacroix juga mengatakan pembicaranya dengan pelatih Chelsea semakin memantapkan keputusannya untuk bergabung. Menurutnya, ia dan tim pelatih memiliki visi yang sama untuk membawa klub kembali meraih kesuksesan. Wow. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Marc Cucurella akan menjalani tantangan baru bersama Real Madrid setelah sukses menjuarai Piala Dunia FIFA 2026. Bek kiri timnas Spanyol tersebut menjadi salah satu pemain yang memperkuat daya tarik La Liga EA Sport musim 2026-2027. Dilansir dari La Liga pada Jumat 31 Juli 2026, Cucurella tampil penting dalam perjalanan Spanyol meraih gelar juara dunia. Performa yang konsisten membuat pemain berusia 28 tahun itu menjadi pilihan utama. Dan sebelum bergabung dengan Real Madrid, Cucurella telah memiliki pengalaman panjang di kompetisi La Liga Esports. Ia pernah memperkuat SD Eibar dan Getafe CF dalam perjalanan karirnya.

Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri. Produk.

Ya, teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik Aldila Sutiadi dan Janis Chan mendapat hasil berbeda saat tampil pada babak semifinal WTA 500 Mubadala DC Open. Aldila memastikan tiket ke semifinal sedangkan Janis harus terhenti. Aldila tampil bersama Erin Routh live di John Harris Grandstand sebagai unggulan kedua turnamen. Berdasarkan catatannya, catatan WTA, keduanya mengalahkan Tang Xianghui dan Xu Yifan dengan skor meyakinkan 6-1, 6-3 pada Jumat 31 Juli 2026. Pasangan Aldila Routh live tampil dominan sepanjang 2 set pertandingan di mana konsistensi permainan membawa mereka melangkah ke partai puncak. Sedangkan Janis berpasangan dengan Zhang Shuai yang pada semifinal lainnya di Grandstand, mereka menghadapi pasangan Andreja Klepak dan Makato Nino Mia. Janis dan Seng kehilangan set pertama dengan skor 4-6. Mereka kemudian menyamakan kedudukan setelah merebut set kedua 7-5. Laga berlanjut menuju super tie break mereka untuk menentukan pemenang, namun pasangan Tiongkok Indonesia itu akhirnya menyerah dengan skor 7-10. Hasil tersebut memegalkan peluang terciptanya final sesama wakil Indonesia. Aldila pun dipastikan tidak menghadapi Janis di partai penentuan. Selain itu, teman terbaik Pro 2 Rizka Melani Putri dari X6 Badminton Club menjadi juara di kejuaraan Bulu Tangkis Kapolri Cup 2026 kategori Tunggal Remaja Putri U17. Rizka berhasil menuntaskan perlawanan dari unggulan 1 Diva Amanta Kuncoro binaan pelatih tengah dengan skor 21-12, 13-21, 21-18. Final Kapolri Cup 2026 ini berlangsung di Gor Universitas Jakarta pada Jumat 31 Juli 2026.

0: atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Tapped out, roll my eyes in the morning. Tired of the detox, tired of the talking. I get up, I show up, day after

jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukum.

0: Itu tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas jatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

Teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik Pro 2, film The Devil Wears Prada 2 resmi tersedia di streaming Hulu dan Disney Plus setelah sebelumnya tayang di bioskop. Sequel ini hadir 20 tahun setelah film pertamanya The Devil Wears Prada yang dirilis pada tahun 2006. Dilansir dari Variety pada Jumat 31 Juli 2026. Film ini mengikuti kembali perjalanan Andy Sides yang diperankan oleh Anne Hathaway yang kini menjabat sebagai editor fitur majalah Runway, sementara Miranda Priestly yang kembali diperankan Meryl Streep masih memimpin majalah model tersebut. Emily Carton yang diperankan oleh Emily Blunt juga kembali hadir di mana Emily kembali menjadi eksekutif yang berpengaruh di Dior yang mengendalikan anggaran iklan yang sangat dibutuhkan Runway untuk bangkit setelah diterpa skandal. Sejumlah pemeran lama turut kembali termasuk Stanley Tucci, Tracy Tom, dan Tibor Feldman. Film ini juga menghadirkan pemain baru seperti Kenneth Branagh, Patrick Bramall, Simone Ashley, Lucy Liu, B.G. Novak, Justin Theroux, dan Pauline Calamet. Selain jajaran pemain The Devil Wears Prada 2 kembali menonjolkan dunia mode melalui rancangan kostum karya Molly Rogers. Film ini juga menghadirkan berbagai penampilan spesial dari sejumlah tokoh ternama. Mereka diantaranya ada Lady Gaga, Donatello Versace, Ashley Graham, Kara Swisher, Jenna Bass, Hager, Paige DeSorbo, Hannah Berner, dan Tina Brown. David Frankel kembali duduk di kursi sutradara setelah menggarap film pertama pada tahun 2006. Sementara Alin Bros McKenna kembali menulis skenario dan Wendy Finnerman bertindak sebagai produser. Michael Biederman, Karen Roosevelt, dan McKenna menjadi produser eksekutif. Selain itu, teman terbaik Pro 2, trailer perdana film epik Ramayana resmi dirilis menjelang penayangan globalnya pada November 2026. Film garapan sutradara Nitish Tiwari ini merupakan adaptasi dua bagian dari epos Hindu kuno yang dilansir dari Variety pada Jumat 31 Juli 2026. Film ini menampilkan Ranbir Kapoor sebagai Rama, Sai Pallavi sebagai Sita, serta Yas sebagai Rahwana. Film ini mengisahkan pangeran Rama yang menjalani pengasingan selama 14 tahun bersama istrinya Sita dan adiknya Laksamana.

Malhotra. Ramayana bagian pertama dijadwalkan tayang bertepatan dengan perayaan Diwali 2026, sedangkan bagian kedua akan dirilis pada Diwali 2027. Jadi pemilihan jadwal tersebut berkaitan dengan makna Diwali. Wow, keren ya teman terbaik Pro 2.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

0: Via, ayo, cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi,
2: Rudy FM, teman terbaik kamu.

Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik. Jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus.

Teman terbaik Pro 2, Yuri dari Girls Generation dipastikan mengakhiri kontrak eksklusif bersama SM Entertainment setelah menjalani kerjasama selama 19 tahun. Keputusan tersebut diumumkan SM Entertainment dan akan mulai berlaku secara resmi pada 31 Agustus 2026 mendatang. SM Entertainment menjelaskan keputusan itu diambil melalui pembahasan melalui mendalam bersama Kwon Yuri dengan kesepakatan kedua belah pihak pada Jumat 31 Juli 2026. Agensi itu menyampaikan terima kasih kepada para penggemar yang selama ini memberikan dukungan dan cinta kepada Yuri. Yuri memulai debut sebagai anggota Girls' Generation pada tahun 2007 dan menjadi bagian penting dalam perkembangan grup tersebut. SM menyebut perjalanan Yuri turut berkontribusi membawa gelombang K-pop dikenal luas oleh penggemar di berbagai negara. Agensi menilai perjalanan bersama Yuri menjadi pengalaman paling bermakna karena mengikuti setiap langkah perkembangan karirnya selama bertahun-tahun. Yuri juga dinilai berhasil berkembang sebagai aktris selain tampil tetap aktif menjalankan aktivitas bersama grupnya. SM Entertainment menyampaikan apresiasi atas pencapaian Yuri sebagai artis yang aktif di berbagai bidang hiburan. Kontribusinya mencakup dunia musik, akting, program varietas, hingga peran sebagai pembawa acara dalam beragam kesempatan. Meski kontrak eksklusif berakhir pada akhir Agustus, aktivitas Yuri sebagai anggota Girls' Generation tidak mengalami perubahan. SM Entertainment memastikan Yuri tetap melanjutkan kegiatan bersama grup tersebut pada masa mendatang sesuai rencana. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Yayasan Madani Berkelanjutan atau Madani menyeluncurkan karya musik kolaboratif Suara Tanah Kita untuk menyuarakan keadilan iklim dan perlindungan lingkungan. Kolaborasi melibatkan musisi Asteriska, penutur sastra Lisan Dayak, Kayan Ine Marta Hairan, dan budayawan Kapuas Hulu Dominikus Uyup. Ia mengungkapkan lagu itu lahir setelah berdiskusi bersama produser adat yang dekat dengan masyarakat adat Dayak Kayan, Kalimantan Utara. Cerita

mewarnai perjuangan mempertahankan tanah leluhur, kemudian menjadi inspirasi utama dalam penyusunan lirik serta pesan kuat lagu tersebut. Menurutnya Ade menggambarkan kondisi ketika tanah adat mulai dibeli pihak yang memiliki berbagai kepentingan ekonomi dan bisnis. Masyarakat adat tetap berupaya mempertahankan tanah kelahiran mereka meski menghadapi tekanan besar dari berbagai pihak yang berkepentingan.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai minus 38 derajat Celcius. Sehingga nyamuk gak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali gak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk? Produen.

0: es krimnya.
1: Iya, enak.
0: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: beragam kisah kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Info Pro 2.
2: Selamat sore teman terbaik Pro 2, inilah siklus Info Pro 2. KPK menekankan pentingnya penguatan budaya integrasi dalam pencegahan korupsi dalam pelaksanaan program kooperasi desa atau kelurahan Merah Putih, di mana menurut KPK melangkah tersebut penting untuk memastikan program strategis pemerintah berjalan secara akuntabel dan bebas dari penyimpangan. Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menilai setiap program pemerintah memiliki potensi risiko penyalahgunaan kewenangan. Karena itu aparatur negara dituntut memiliki komitmen untuk mengelola risiko serta menjaga akuntabilitas dalam menjalankan tugas. Sementara itu Menteri Koperasi Ferry Juliantoro mengatakan Kementerian Koperasi mengemban amanat Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal pengembangan KDKMP, di mana menurutnya keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Demikian teman terbaik Pro 2, itulah sekilas Info Pro 2 edisi hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih Kak sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak, kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Yeah.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

0: Heatwave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Iron brown eyes.
1: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
2: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
1: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
2: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
1: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
2: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
3: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik Pro 2, Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat mengajak seluruh masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap penyintas penyalahgunaan narkotika. Penerimaan lingkungan dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk membantu proses pemulihan berjalan lebih baik. Hal tersebut disampaikan oleh konselor adiksi ahli pertama BNNP Papua Barat Putu Priscilia Santi pada Jumat 31 Juli 2026. Ia mengatakan seseorang yang menjalani rehabilitasi sebenarnya sedang berupaya mencari pertolongan agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Menurutnya, penilaian negatif dari lingkungan justru dapat menghambat proses pemulihan karena membuat penyintas merasa dikucilkan dan enggan untuk melanjutkan rehabilitasi. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Adi Aktas menerima langsung pengaduan masyarakat terkait pelanggaran jabatan notaris dalam kegiatan Pasti Ada Solusi yang berlangsung di Jakarta pada 31 Juli 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Kementerian Hukum untuk membuka ruang pengaduan masyarakat sekaligus memastikan laporan ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pertemuan tersebut, seorang ibu rumah tangga bernama Julia Subintoro menyampaikan keluhannya mengenai penanganan dugaan pelanggaran jabatan notaris Fardian SH. Pengaduan ini berkaitan dengan hasil pemeriksaan yang sebelumnya dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Wow. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Festival Remuti 2026 diproyeksikan akan menjadi agenda strategis untuk mengangkat potensi budaya bahari Papua Barat. Selain itu, juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dan melibatkan nelayan, pelaku UMKM, dan sektor pariwisata. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan juga diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional Indonesia Emas 2045 mendatang. Panglima Komando Militer Pangdam 18 Kasuari Majen TNI Christian Kurnianto Tehuteru mengatakan festival

0: instruksi tersebut ditujukan kepada para bupati, pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, perguruan tinggi, BUMN, BUMD, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, partai politik, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh pelaku usaha swasta hingga masyarakat Papua Barat. Melalui instruksi Gubernur Domingus Mandacan mengajak seluruh pihak bersama-sama menjaga keamanan, kedamaian, kerukunan, ketertiban dan kebersihan lingkungan selama rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Selain itu, pemerintah daerah, instansi, sekolah, pelaku usaha dan masyarakat juga diminta mengibarkan bendera merah putih sesuai ketentuan berlaku, serta memasang umbul-umbul, spanduk, baliho, berbagai atribut kemerdekaan mulai tanggal 1 Agustus hingga tanggal 31 Agustus tahun 2026.
1: Bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses

0: situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wo. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

hari ditetapkan sebagai Sumpah Tri Prasetya Radio Republik Indonesia. Tahun 2024 merupakan peringatan hari ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Mari kita kembali meresapi semangat kebangsaan yang terus menginspirasi kita semua. RRI telah menjadi saksi sejarah dan penggerak utama dalam menyebarluaskan informasi serta menjaga budaya bangsa. Di usia yang ke-79 ini, RRI tetap berdedikasi untuk menginspirasi keindonesiaan dengan memupuk persatuan dalam keragaman serta memperkuat jati diri bangsa melalui siaran-siaran yang edukatif dan informatif. Dengan semangat inspirasi keindonesiaan, kita bersama-sama mengarungi zaman digital ini, menjadikan RRI sebagai media yang adaptif, kreatif, dan relevan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita terus mendukung dan merayakan kiprah RRI sebagai jembatan informasi dan kebudayaan dari Sabang sampai Merauke. Selamat ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Inspirasi keindonesiaan sekali di udara tetap.

0: Banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
1: Produe FM.
2: Somebody bailed your ass out. Let's go. Down home to your left. I said to your left.
3: Ma'am, are these your belongings? Please, once you've confirmed, you'll follow officers and alley through the exit ramp. Ma'am, are you listening? Ma'am, this is not a beauty counter. I'm going to need you to comply. Ma'am, actually,
4: you need to say candy when you used to get you in a court of law.

0: Nah, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Produe FM,
3: teman terbaik kamu. Produe FM,
4: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, abangku!
1: Judi online!

Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner, Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.

Ya, teman terbaik Pro 2. Kita cukupkan lagu-lagu pilihan kita di sore hari ini. Dan teman terbaik, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Saatnya Justi yang bertugas di edisi Santai Siang hingga Sore Ceria kali ini pamit undur diri dari mendengar kamu. Ya, sore cerianya ya, teman terbaik. Tentunya Justi masih akan

Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore. Sore kali ini bakalan ditemenin bareng Ocit di Sore Ceria Weekend. Dan nantinya Ocit gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol di Music Trainer bareng Mas Rio Nandabumi dan juga Kak Anggra ini nih teman-teman. Jadi nanti kita bakal seru-seruan bareng. Jadi yang mau ikutan bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin bisa ke Instagramnya Pro 2 FM JKT. Jadi kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nah, sekarang gue udah gak sendirian di teman Pro 2 karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Kak Anggra ini. Halo, Kak.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo, halo, halo.
1: Selamat sore.
0: Sore, sore. Wah, ini sekarang Mas Rio nih bawa siapa nih? Coba nih.
1: Bawa orang.
0: Bawa orang ya. Oke, orang mungkin boneka. bisa dikenalin Mas atau Kak Anggra ini bisa kenalin
1: ya,
0: diri sendiri.
1: Jadi aku
0: mungkin,
1: hari ya, ini kita bawa seseorang dan ini seru sih kita ngobrolnya.
0: Oke.
1: Karena sebenarnya basicnya hari ini sih ada trilogi ya. Single trilogi yang dia rilis barusan aja sekitar seminggu atau dua minggu yang lalu ya.
0: Oh, masih fresh
1: masih
0: banget
1: fresh,
0: ya.
1: Masih fresh dan tapi basicnya adalah bankers. Nah, kan seru
0: wow,
1: kan?
0: Wow.
1: Dan satu basicnya bankers, yang kedua dia juga dosen.
0: Dosen
1: ya, hampir sebentar lagi
0: dosen,
1: jadi dokter.
2: Wow. Amin.
1: Jadi ini keseruannya kita ngobrol kok bisa ya. Ya, pokoknya pertanyaannya adalah terakhir nanti kok bisa udah jadi banker, sudah jadi dosen, apa kurang?
0: Iya.
1: Kenapa harus jadi penyanyi gitu?
0: Benar.
1: Ya, ini adalah Anggra ini.
2: Halo, selamat siang kakak-kakak.
0: Sore, sore. Udah sore ini nih, kebetulan nih.
1: Oh, iya.
2: Biasaan di bank.
0: Iya, benar-benar selamat siang.
2: Benar-benar. Selamat pagi sih sebenarnya.
0: Iya. Kebiasaan ya.
2: Kebiasaan. Siang.
0: Oke. Kak Anggra ini nih, apa nih kesibukannya nih?
2: Sibuknya sibuk banget sih sebenarnya.
0: Oh, benar.
2: Sibuknya banyak ya. Iya.
1: Lagi nyelesain lah ya yang
2: sehari-hari terakhir sih ya. Ya, masih kerja.
0: Oke, bankers.
2: Iya, terus setelah kerja weekend ngajar.
0: Okay.
2: Jadi dosen juga sama jadi mahasiswa juga.
1: Oh, belajar juga ya.
0: Belajar juga.
2: Iya. Jadi masih ngejalanin. Ini udah mau masuk semester ke tahun keempat sih.
1: Terakhir dong.
2: Harusnya terakhir ya.
0: Cuma
2: karena susah banget ya untuk.
1: Udah bikin tesis belum?
2: Udah sidang ini.
1: Oh, udah sidang.
2: Harusnya udah sidang hasil.
1: Oh, udah sidang hasil.
2: Cuma karena nyanyi ini jadi kita
1: tertunda. Jadi lagi
2: jadi karena ini udah dipending 1 tahun lalu, Mas.
0: Oh,
2: nyanyi ini.
0: Nyanyinya ini
2: lagunya udah 1 tahun lalu dari
0: 1 tahun lalu.
2: Agustus atau Oktober ya dikasih lagunya.
1: Jadi pertanyaannya lebih penting penyanyi untuk nyanyi single apa ini ya? Tesis.
2: Pasangan hidup.
0: Oke, sebelum ke pasangan hidup nih ya teman Pro 2. Mungkin kita mau tahu dulu awal mula kok bisa terjun ke dunia nyanyi itu gimana, Kak?
2: Oh ya, kalau nyanyi sebenarnya dari hobi ya, emang passionnya nyanyi dari kecil ya. Dari suka ikut lomba 17-an, suka nyanyi sih di panggung-panggung.
1: Di mana tuh RT-nya?
2: RT-nya udah lupa, Mas. Pindah terus rumahnya dari sini ke sini.
0: Terus habis itu?
2: Ya, jadi dari kecil tuh sebenarnya dari SMP udah suka nyanyi lomba 17-an. Waktu itu kalau enggak salah atau SMP aku masuk fans club Nika Ardila sih.
0: Oh.
2: Nah, dari situ waktu itu kalau enggak salah nih aku dari Tangerang, dulu tuh kumpulnya di Taman Mini, Mas. Jadi orang baru tuh sadang suruh ikut karaoke. Nah, suka menang lama-lama. Iya, lagu Nika. Terus lama-lama suka ada lomba di mall-mall zaman dulu kan, mall masih rame lomba karaoke. Belum ada audisi Indonesian Idol dan lain-lain. Nah, itu aku ya beberapa sih lumayan, alhamdulillah juara sih, Mas, tapi bukan juara satu.
0: Oh,
2: ya juara favorit
1: lomba karaoke lagu Nika Ardila gitu maksudnya.
2: Sejabotabek.
0: Oh iya.
2: Ya di Puri ya macam-macam muter. Sampai sebenarnya beberapa tuh udah mau dibawa sama Om Deddy Dores sih dulu.
1: Oh, kira mau dibawa Nika.
0: Coy.
2: Cuma dulu masih sekolah,
0: jadi
2: gak boleh sama orang tua.
1: Harus belajar.
2: Selesain dulu sekolah gitu.
0: Akhirnya sekarang barulah mulai lagi gitu ya.
2: Mbak, sebenarnya udah sering cover-cover tapi lagu
0: sering
2: ke lagu yang aku suka, kayak lagu kemarin tuh ada lagu beberapa lagu dari G gitu. Aku cover sendiri buat sebenarnya sih buat sendiri sih. Buat ini aja.
1: Baru setahunan ini lah lagu original atau lagu baru ya.
2: Beberapa sih banyak sih, Mas, yang nawarin, cuman aku enggak pede karena kan teman juga beberapa penyanyi ya.
0: Terus
2: kalau aku ngeluarin single kayaknya malu deh gitu kan. Udah biarin. Tapi lama-lama pas
1: tapi kok kejebur?
0: Iya.
2: Karena ketemu jodohnya.
1: Berarti udah ada jodohnya. Tadi kan dia bilang kan
2: enggak jodoh lagunya.
1: Jodoh lagunya.
2: Muhasabah hati ini jadi
0: yang pas gitulah ya.
2: Sesuai dengan pengalaman hidup.
0: Iya. Mungkin setelah sekian lama kayaknya ya udah coba mungkin ya, Kak ya. Akhirnya coba di lagu pertama kali yang Kakak nyanyi apa nih?
2: Iya. Pertama tuh waktu itu ditawarin lagu tuh Muhasabah Hati. Pas dengar contohnya. aku dengerin tuh sambil nangis, mau nangis lagi nih.
0: Aduh, kenapa tuh? Kenapa ketika dengerin lagu itu tuh langsung nangis gitu?
1: Relate ya?
0: Aduh.
2: Relate banget.
0: Kayaknya sih gitu sih, Bang. Kayaknya relate sih.
2: Jadi, aku punya pengalaman sendiri, maksudnya ya sebenarnya yang lebih cinta ke kita itu bukan orang tua, bukan pasangan hidup atau anak ya. Mereka menciptanya sendiri.
1: Betul banget.
0: Waduh.
1: Wah, dalam ini.
0: Dalam ya. Mungkin teman Pro 2 mau ada pertanyaan tentang single pertama mungkin itu ya. Itu single pertama benar.
1: Langsung trilogi ya.
2: Ada tiga.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kak Anggra ini dan Mas Rio Nada Bumi.
1: Halo.
0: Nah, kita tadi lagi asik ngobrolin soal trilogi lagu dari Kak Anggra ini nih ya. Ternyata langsung 3. Gak cuma satu, langsung 3 ini Mas ya?
1: Iya, langsung 3.
0: Oke, kok bisa, kenapa langsung 3? Kalau misalkan tadi kan yang muhasabah hati karena agak relate gitu kan ya.
1: Agak relate.
0: Yang 2 ini judulnya apa dan kenapa nih?
2: Kalau tadi muhasabah itu kan berdasarkan pengalaman ya.
0: Oke, kenapa kak pengalamannya tuh?
2: Jadi aku tuh pernah ngalamin kejadian Mas, dari hal besar sampai kecil. Aku tuh pernah tenggelam sama anak aku yang tadi.
1: Tenggelam di mana?
2: Di laut. Di laut, di Dreamland-nya Bali. Nah, jadi aku tuh lagi main pasir, suruh pindah kan sama ada masyarakat sini. Pindah kiri, emang soal tanahnya terus aku ketarik. Pernah main sama anakku 2, ketarik. Terus itu anakku masih bayi kayak 1 tahun setengah lah ya. Aku gendong, terus aku penyelamat, gak bisa lepas. Terus aku cuma bilang, ya Allah aku kesini gak mau lihat anakku meninggal. Langsung anakku lepas kan. Terus aku langsung dapet tangannya. Terus aku lihat cahaya di atas, aku langsung ngangkep by watch-nya kali ya. Langsung aku selamat. Itu pertama. Sama kedua tuh aku diarum jeram juga. Aku pernah hampir di bebatuan lah. Terus udah nggak ada yang bisa nyelamatin, aku cuma bisa tenggelam. Ini aku apa, penyelamat itu kayak kempes gitu Mas, jadi nggak bisa naik ke atas.
0: Oh, pelampungnya.
2: Iya, jadi kayak basah gitu kan, nggak berguna. Terus aku cuma, ya itu lagi anakku lagi, ya Allah kesini ya mau pulang melihat anak aku. Tiba-tiba aku udah entah di bawah tuh ada tali tambang, aku ambil aja. Aku narik-narik, ternyata dari batu atas tuh yang banyak lumut. Terus aku naik ke atas, ya ada beberapa lah sampai kayak mau dipanggil meeting aja, gimana caranya biar gak dimarahin. Cuman bismillah ya Allah. Itu beneran aku sampai yang lain dimarahin, aku enggak.
0: Oke.
2: Jadi itu tuh berasa banget ya. Maksudnya ngerasain banget sih. Ya walaupun kamu ibadah kamu gak yang full, atau kamu gak ya hijab atau apa segala macam, ya pencipta tuh sebenarnya gak milih kamu. Dari hatinya ya, lah betul. Dia tetap akan mencintai kamu sih dibanding yang tadi aku sebutin tadi sebenarnya.
0: Oke. Makanya
2: jadi nangis ini, kita yang kayaknya jauh banget tuh, kita gak belajar mencintai dia dulu sebelum yang lain sih sebenarnya itu sih.
1: Yang ketiga gak ada ya, kedua cuma 2 doang.
2: Apanya?
1: Tenggelamnya atau apanya gitu.
2: Lupa deh. Jangan Mas, itu 2 kali aja cukup.
1: Yang berkesan
2: 2 kali.
0: Oke.
1: Jadi ada 7 yang berkesan 2.
0: Jangan. Oke. Berarti dari situlah muhasabah hati ini kakak terima dan mungkin
2: cocok lagunya.
0: Cocok gitu ya. Pengen
2: aku dengerin, belajar lagunya sampai nangis.
0: Oh,
2: dia
0: gitu.
2: Nangis terus, jadi menjiwai banget. Jadi ini lagu aku banget sampai aku nyanyi itu kayak ngeblend. Terus sekarang ini lagunya Anggra ini milik aku.
0: Jadi merasa ya memiliki itu, lah gitu.
2: Sebelumnya
0: ya.
2: Sebelumnya kan belum ya, baru denger belum. Lama-lama. Itu ya itulah. Yang kedua ya tadi nanya.
0: Iya,
2: ya.
0: Yang kedua ada.
2: Yang kedua tuh sebenarnya ada lagu tuh Tetap Bahagia.
0: Tetap Bahagia. Kenapa nih dari muhasabah hati ke Tetap Bahagia nih?
2: Ya tadi ya, kalaupun kita sudah mencintai, kita sudah tahu mencintai Tuhannya, pemiliknya, penciptanya. Jadi ketika kita mencintai orang lain, yang kedua nih, mencintai manusia dan mencintai pasangan.
0: Oke.
2: Kita ya harus ikhlas lah maksudnya. Jadi lirik di dalamnya itu, aku pernah dikasih sebenarnya lagunya sebenarnya 3. Dan itu aku bilang, aku gak bucin Mas, aku gak bisa berair mata dengan ini. Akhirnya aku cerita, walaupun pasangan kita bagaimana-bagaimana, aku akan tetap bahagia kalau itu memang kebahagiaannya. Dibikinlah lagu itu dan musiknya akhirnya cocok. Dibikin gitu, atau requestnya. Jadi ceritanya tuh tentang suatu pasangan, punya pasangan lain, hatinya udah berpindah nih. Udah. Jadi berasa gitu perempuannya kok
0: okay, beda.
2: Tapi kalau memang doanya dia orang lain ya udah nggak apa-apa, asalkan dia bahagia itu. Jadi ya asal dia bahagia, tapi tetap kita juga bahagia, jangan kita menderita gitu. Ya udah gitu, kita mundur pelahan aja.
0: Oke. Berarti itu berdasarkan pengalaman pribadi juga.
2: Betul.
0: Semua pengalaman pribadi.
2: Kalau nggak bingung susah ya dibuat-buat.
0: Iya.
2: Jadi nggak bisa.

0: kalau nyanyi di atas panggung nangis, nangis beneran karena ini masalah pribadi juga. Betul. Gitu.
1: Maksudnya rasanya gitu kan ya.
2: Pengalamannya.
1: Jadi relate gitu, betul. Dan terakhir ada pengkhianatan.
0: Nah, ini tadi tentang cinta terhadap Tuhan. Betul. Yang kedua ya udahlah kalau pasangannya, pasangannya. Betul. Yang ketiga pengkhianatan.
1: Pengkhianatan. Kenapa nih tiba-tiba ke pengkhianatan?
2: Iya, pengalaman juga.
1: Pengalaman juga. Oke.
2: Biasa ya ini sebenarnya relate sama yang lain juga sih, cewek-cewek saat ini ya.
1: Oke.
2: Okay. Kalau kita lihat di medsos ya, itu banyak kan cewek-cewek curhat ya. Iya.
1: Okay.
2: Iyalah diselingkuhin lah, apalah gitu. Ini lagunya sih tentang ini cuman kita segala sesuatu tuh harus di ya harus ada yang dipendam sebenarnya ya, nggak harus di expose keluar atau apa. Jadi kalau aku tipenya kayak gitu mas, jadi ada apa-apa ya pendam aja air mata.
1: Oke.
0: Maksudnya keluar air mata di dalam gitu ya?
2: Iya menangis di dalam. Dia nggak tahu nggak apa. Gue nangis loh. Tapi gue gengsi lah ya. Jadi gitu.
1: Ini aja sih. Pas produksi tiga trilogi ini nih secara bersamaan kah atau
2: iya, betul.
1: Gimana nih coba bisa diceritain
2: aja. Jadi pas rekaman itu super luar biasa, kita ke Cibinong terus pas rekaman tuh satu lagu satu jam mas. Semua satu jam
1: karena apa, karena nangis ya apa karena
2: bukan sebenarnya lagunya udah apal. Saking lamanya kali udah ya udah apa udah dalam ya udah udah walaupun mungkin kita pengennya sih maksimal cuma mungkin karena waktu juga gitu. Ini satu jam sih.
0: Jadi 3 jam satu shift 6
2: jam. Satu hari launchingnya juga 3-3.
1: Pakai
2: hemat apa ya?
1: Mungkin bisa jadi ya pakai hemat ya.
2: Hemat waktu,
1: tenaga gitu kan.
2: Efisiensi.
0: Kan biasanya kalau satu lagu satu shift, 3 lagu 3 shift kan, 6 kali 3. Nah, ini kan sekarang satu shift jadi 3 lagu.
2: Iya.
0: Jadi masih ada 3 jam kosong itu.
2: Ilmu manajemen marketing.
1: Oke. Dari tiga lagu ini nih kak, yang menurut kakak kayaknya nih lagu kakak banget atau masternya nih yang mana nih dari tiga ini nih?
2: Ya pastinya
0: pengkhianatan.
2: Pengkhianatan mas. Pengkhianatan itu ya.
1: Oke.
2: Semuanya sih sebenarnya saling berkaitan. Cuma ya pasti ya aku lebih relate tuh yang pertama pastinya. Karena baru mau terima lagu yang lain tuh karena lagu ini.
1: Oke.
2: Itu yang kedua tiga tetap sama. Aku suka semua soalnya makanya aku kelarin tiga tiganya.
1: Oh iya.
2: Tapi kamu bingung ya gitu.
0: Tapi kamu udah siapin berikutnya nggak?
2: Apa tuh?
0: Maksudnya single berikutnya menjadi album nantinya?
2: Belum mas.
1: Baru keluar mas. Oke. Mungkin teman Produ juga punya pertanyaan juga nih. Teman Produ langsung aja bisa nanya ke WhatsAppnya Produ di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Anggra ini. Halo.
1: Sorry.
0: Kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Mas Rio ini gimana ceritanya?
1: Nah ini dia nih, ini kalau diceritain gak? Kalau diceritain 40 hari 40 malam.
0: Waduh.
1: Oh. Oke. Okay.
0: Gimana?
1: Jadi gimana ya ketemunya ya?
0: Iya.
1: Ada teman lah, teman aku ya. Teman aku temannya dia juga.
2: Oh, dipertemukan karena Allah Subhanahu
1: wa taala. Oh, takdir. Ya, tapi lewat
2: karena
1: betul, seseorang.
2: Betul, betul, betul, betul, ada takdir, betul, ada kejadian, betul, makanya dipertemukan.
0: Hmm. Oke. Okay.
1: Akhirnya ngobrol-ngobrol lebih intens. Hmm. Oh, ternyata mengeluarkan single kan. Hmm. Ya akhirnya ya udah, yuk nanti tanggal segini nah jadi narsum ya. Terus sudah gitu kan dia udah rilis juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah kebetulan karena ini perdana, sering ngobrol nih atau abis ini mau diapain nih, abis ini ngapain gitu. Nah jadi akhirnya aku ngasih masukan-masukan kalau rilis single ataupun trilogi dimulai harus kayak gini loh, harus kayak gini. Oh, tapi kadang-kadang okay. Kan dosen ini kadang-kadang bandel ya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Disuruh A, yeah. Dia belum A, dia tiba-tiba B gitu.
0: Oh,
1: gitu
0: ya kan. Punya gitu. Ininya sendiri lah ya.
1: Karena manajemennya manajemen dosen kan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yeah. Iya.
1: Contohnya tuh kayak IG-nya dia tuh masih ada strip di depannya kan?
0: Mana tuh?
1: Coba lihat IG-nya.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Mas, aku mau ganti. Cuma verifikasinya kan udah terverifikasi. Gak jadi
1: apa-apa.
2: Lama.
1: Enggak apa-apa lama. Nanti dia tukar sendiri.
2: Oh gitu.
1: Iya, yang penting jangan ada underscore di depan kan.
2: Oh gitu. Okay. Kalau dulu sengaja enggak ada underscore
1: sengaja.
2: Karena di private.
1: Supaya
2: mantan-mantan enggak ada yang nyari.
1: Wis, mantan.
2: Oh.
1: Jadi berapa banyak mantannya?
0: Banyak yang kepo ternyata ya.
2: Oke. Udah SMA udah banyak banget.
0: Aduh.
1: Karena ini keluarin single, mau enggak mau kan IG-nya harus dipublish
2: ya,
1: kan.
2: Iya, semua dipublish straight semua kecuali IG. Karena disuruh dibuka,
1: harus dibuka. Tapi pas dibuka ada underscore di depannya. Ya, ini perlu dirubah. Karena apa? Nanti ada waktu pencarian itu enggak ketemu nama kamu.
2: Iya sih.
0: Oh
1: susah.
0: Iya. Kurang optimal gitu ya.
1: Karena ada underscore itu enggak kedetect. Gitu. Oh, sedangkan namanya kan Anggra ini kan. Masa namanya siapa? Underscore Anggra ini.
0: Enggak mau. Iya. Kurang ya.
2: Iya sih.
0: Oke, okay, akhirnya
2: gitu.
0: Okay. Akhirnya Mas Rio nih berarti udah tahu Kang Ray ini udah punya trilogi gitu. Itu gimana tanggapannya Mas Rio nih?
1: Ya kalau secara materi bagus gitu, karena kan lagu itu nggak ada yang jelek ya.
0: Iya.
1: Terus aransemen juga oke. Mm-hmm. Dia nyanyiinnya juga penuh penghayatan karena okay. Ya memang relate
0: ya.
1: Beliau kan. Video klip ya yang rencananya segera ya.
0: Segera berarti ini. Berarti jadi, udah diproduksi atau segera
1: lagi,
0: tayang
1: segera,
0: lagi?
1: Lagi mau diproduksi kebetulan okay. Mungkin kerjasama dengan Nada Bumi nantinya. Karena kan Nada Bumi ada Nada Bumi Visual.
0: Oke. Okay.
1: Ada tim-tim yang lebih ke video klip.
0: Oke.
1: Visual deh.
0: Gitu. Tapi Mas, ini kan langsung trilogi ya. Kalau dari Kak Anggra ini nih, kenapa langsung milihnya trilogi? Kenapa enggak single habis itu buat mini album?
2: Tadinya rencananya mini album, ternyata lagunya kurang satu dan waktunya gitu.
0: Oke, okay. Agak-agak nanggung
1: iya,
0: berarti ya.
1: Karena mini album itu minimum harus 4.
2: Iya.
0: Oh, nanggung iya. Banget kak, itu satu. Iya.
2: Kan gak mungkin nyambut satu lagi waktu nyanyi kan.
0: Iya.
2: Harus pakai feel.
1: 4-7 itu mini album, 7-12 itu album.
0: Oke, berarti Mas Rio ngeliat ini agak nanggung juga ya?
1: Agak nanggung, makanya dibikin trilogi.
2: Tapi
1: karena
2: bukan enakan yang nanggung-nanggung
0: banget. Yang nanggung.
1: Gitu ya?
0: Oke.
2: Jadi penasaran
0: okay.
2: Gitu kan?
0: Oh bener, baru habis itu ke mini album mungkin kayak gitu.
2: Rencananya tadi gitu.
1: Kalau gitu nanti mini albumnya judulnya nanggung aja.
2: Ayo bikin Mas.
0: Bisa.
2: Versi apa? Nunggu dari Mas
0: Rio. Oke.
1: Atau hipdut ya kan?
2: Hipdut, boleh Mas.
0: Bener. Benar-benar lagi ngetren gitu kan ya. Oke. Berarti Mas Rio rencananya sama Kang Gray ini nih pengen bikin musik apa tadi? Video klip.
1: Untuk awal sekarang lebih ke video klip karena baru akan dibuat kan.

0: temukan sama Mas Rio.
1: Mm-hmm.
0: Ya Mas Rio kini hebat ya.
1: Wis,
0: punya
1: betul.
0: Beberapa temen yang ada di Nanda Bumi, yang bikin lagu, produser juga, klip juga. Mm-hmm. Alhamdulillah sih, baik juga orangnya juga.
1: Okay.
0: Fast respon ya.
1: Fast respon ya. Oke, okay. Mas, tapi ada rencana ini nggak sih, pengen ngasih lagu ke Kang Rey ini?
2: Udah mau ngobrol-ngobrol
0: dong,
2: sih.
0: Mau dong.
1: Udah ngobrol-ngobrol nih.
2: Kalau lagu, aku kan lumayan cukup. Ada dan banyak lagu yang dipersiapkan untuk siapapun.
1: Talent-talent
2: ya. Iya, by ya? Genre kan.
1: Oke. Kalau Kang Rey ini apa nih? Genrenya yang cocok gitu. Dangdut. Pop.
0: Oh, enggak dong.
2: Pop galau dia.
1: Oh, galau.
2: Hidupnya galau terus.
1: Aduh.
0: Selama enggak ada pasangan galau, Mas.
1: Oh, iya.
0: Kalau ada pasangan galau tuh bingung tuh, Mas.
1: Oh iya.
0: Benar enggak, Mas?
1: Iya. Oke. Tapi kalau mau request mau lagu kayak gimana nih, Kak?
0: Nah kebetulan waktu kita ketemu Mas Rio kan ada nih lagu aku tuh kayak gini nih.
1: Udah dikasih tahu ya.
0: Nah kebetulan tipe-tipe lagunya emang cocok sama aku. Lagu religinya juga ada lagu ya kemarin ya Mas enak juga. Emang cocok lah kalau aku bilang ini apa sih ya itu cocok sih bagus lagunya.
1: Cocok ya berarti
0: kemarin
1: ya.
0: Siapa Gema ya Mas?
2: Iya, yang salah satu artis Nanda Bumi kan model-model kayak Gema kan,
0: Gema
2: Asmara.
0: Gema, iya.
2: Cocok sama
0: keren,
2: dia juga.
0: Keren lagunya.
1: Oke, nanti kita tunggu aja berarti kolaborasinya ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Siap.
1: Ya mungkin. Insyaallah. Yap. Teman Pro 2 punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kang Ray ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya Kang Ray ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua dapat. Mm-hmm. Kalau secara nada sama hafalan sih pengkhianatan ya.
0: Oke, itu paling sulit. Kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih sulit.
0: Oh, liriknya.
1: Kata-katanya tuh unik aja.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu, pokoknya susah sih. Oke. Aku juga kadang kata-katanya lebih yang kurang baku yang gimana gitu. Jadi agak beda sih. Kalau yang lain sih masih dapat sih, emosinya ya. Semua.
0: Kalau dari segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah nggak dari 3 itu?
1: Iya, biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oh iya iya. Oke. Oke, selanjutnya ada yang nanya nih Kak. Mana nih ya? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dihianati atau kecewa, biasanya kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi, gimana caranya tuh? Waduh.
2: Bangun berdiri ya kan?
0: Bangun berdiri ya.
1: Iya bangun ya. Kalau bangkit tinggal berdiri.
0: Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit atau dari kecewa nih, gimana nih cara kakak ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih harus ikhlas dulu ya. Kalau nggak ikhlas kita namanya nggak bisa move on kan. Kalau ikhlas berarti kan kita harus meninggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Kita atas izin Allah. Jadi segala sesuatu tuh ya harus ikhlas dulu. Berarti ada yang terbaik dari yang kita alamin saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya. Maksudnya introspeksi diri. Kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain itu terjadi sama kita. Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih. Bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu dulu sih.
0: Introspeksi ya.
1: Betul, introspeksi kita. Kenapa ya kita diginin sama mereka? Kenapa ya kita diinin gitu. Lebih ke situ sih, ke diri kita sendiri dulu.
0: Oke. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin kakak sampaikan gak ke anak muda zaman sekarang?
1: Anak muda zaman sekarang.
0: Betul. Apa nih? Oh, minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan apa yang denger pasti ada anak muda dong gitu kan dari Muhasabah Hati ini.
1: Kita masih anak muda tau.
0: Oh, masih anak muda ya.
1: Makanya bingung.
2: Iya, sama. Tempat kopi kan.
1: Iya, sama. Tongkrongnya sama.
0: Benar.
1: Dengar lagunya sama juga kayaknya.
0: Oke. Ada gak? Mungkin dari 3 lagu itu, dari trilogi itu ada yang mau disampaikan gak buat anak muda gitu?
1: Iya, satu itu kalau kita kecewa ya jangan terlalu kecewa sekali. Jangan terlalu diumbar di medsos lah ya. Lebih jadi kekak kagok, muhasabah hati, lebih mendekatkan diri ke sang pencipta lah gitu. Apa yang kamu mau minta ya mintanya sama mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke penciptanya gitu. Itu bukan lari ke yang negatif.
0: Betul, harus banyak
1: jaga diri ya Mas sekarang ya.
0: Betul.
1: Di era seperti ini pergaulan dan lain-lain sih, karena diri kamu akan bernilai atau value ketika orang lain itu melihat diri kamu bernilai gitu.
0: Bukan mengharapkan
1: penilaian dari orang gitu.
0: Benar.
1: Diri kamu yang memberikan value sendiri buat orang lain.
0: Wah, dalam hati ya ini Mas ya?
2: Dalam.
0: Oke.
2: Karena relate
0: ya.
2: Jadi dalam dia. Kalau ini cerita orang ya enggak relate kayak gini.
0: Kalau di kelas kampus ini udah 3 SKS nih.
2: Udah. Iya. Udah, ini udah tesis kok.
0: Benar.
1: Udah
0: dalam gitu ya. Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih, harapannya buat Kang Ray ini gimana nih?
2: Iya, semoga sukses sama trilogi lagunya ya.
1: Amin.
2: 3 lagu yang ceritanya bagus.
0: Mm-hmm.
2: Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis.
0: Yep.
2: Nah, tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musik trainernya.
0: Okay. Ya,
2: jadi entrepreneur di dunia musik industri. Nah, itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hanya sekedar rilis tanpa kita memikirkan marketnya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang se-Indonesianya akan kurang mendengar, karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
0: Betul.
2: Ya, sehingga kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan.
3: Yeah.
2: Nah, itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya gitu.
3: Oke.
2: Okay. Kalau lagu sih mah wah udah keren lah pokoknya.
3: Keren lah ya. Oke. Mungkin terakhir buat teman Pro 2 nih Kak yang mau dengerin bisa di mana dan mungkin bisa follow sosial medianya Kakak di mana gitu.
1: Oke, untuk teman-teman semua, kalau mau follow di Instagram aku yaitu _angreini99.
3: Oke, okay, sebelum berubah nanti ya.
1: _angreini99. Terus di TikTok aku juga sama _angreini99.
3: Oke.
1: Okay. Asuransi 99
3: dong. Ya. Oke.
1: Ya, terus tweet aku juga sama _angreini99. Kemudian apa lagi Mas? Udah ya kayak.
2: Udah.
3: Oke, okay, kalau misalkan itu, mau didengerin tadi triloginya,
1: yep. Sebenarnya ada di Spotify, seluruh platform ada.
3: YouTube ada. Belum ya Sony.
2: YouTube
3: ya,
2: musiknya ada, tapi videonya yang segera.
3: Oke. Sip. Nanti kita doakan aja teman Pro 2 musik videonya secepatnya dan mungkin ini akan jadi keren banget ya karena dari Instagramnya dilihatnya sih dari ilustrasinya udah keren banget nih ya. Oke, nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Thank you Kang Greine dan juga Mas Rio buat hari ini kita ngobrol-ngobrol di Sore Ceria Weekend dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?

0: Pemilihan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. 5 pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
1: Info Pro 2.
2: Selamat malam teman terbaik Pro 2. Inilah sekilas Info Pro 2. Vinicius Junior dan Bruno Guimaraes dikabarkan tidak masuk dalam skuad Arsenal untuk menghadapi Girona pada laga pramusim yang digelar pada hari ini Sabtu 1 Agustus 2020 6 malam waktu setempat. Hingga kini Arsenal belum mengumumkan daftar pemain resmi maupun memberikan penjelasan terkait kemungkinan absennya kedua pemain tersebut. Jika Vinicius dan Bruno benar tidak dibawa, Arsenal dipastikan akan mengandalkan pemain lain dalam laga uji coba melawan Girona. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan The Gunners menghadapi kompetisi periode 2026-2027. Demikian teman terbaik Pro 2 itulah sekilas Info Pro 2 edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Lah, assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
3: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

mengisahkan tentang Jian yang kembali memegang kendali Mother Help, jaringan rahasia yang diwariskan pamannya. Bersama Jiman kembali muncul juga keduanya berupaya untuk mempertahankan jaringan tersebut sekaligus melawan kelompok yang ingin mengambil alih kekuasaannya. Cerita Shop for Killers berawal dari kehidupan Jian yang kehilangan kedua orang tuanya sejak masa kecil. Sejak setelah saat itu dia diasuh oleh pamannya Jeong Jinman tanpa mengetahui kehidupan sebenarnya yang dijalan oleh pria tersebut. Segalanya berubah ketika Jinman berkabarkan meninggal dunia dan meninggalkan toko miliknya kepada Jian. Tak lama kemudian Jian mengetahui bahwa toko tersebut hanyalah kedok dari bisnis penyedia perlengkapan bagi para pembunuh bayaran. Penemuan itu membuat Jian menjadi sasaran berbagai kelompok berbahaya yang mengincar warisan peninggalan Jinman. Berbekal pelatihan yang diterimanya sejak kecil, ia berusaha bertahan hidup sekaligus mengungkap kebenaran di balik semua peristiwa tersebut. Lee Dong-wook kembali dipercaya memerankan Jeong Jinman, sementara Kim Hye-jun melanjutkan perannya sebagai Jeong Jian pada musim terbaru. Deretan pemain lain kembali bergabung meliputi Jo Han-sun, Geum Hye, Lee Taeyong, Kim Min dengan tambahan Masaki Okoda, Hyun Ri, Jung Yoon Ha serta Seo Hyung Woo. Proyek musim kedua kembali berada di bawah arahan sutradara Lee Kwon dan No Kyung Yop sebagai sutradara pendamping. Ceritanya tetap diadaptasi dari novel The Killer Shopping Mall karya Kang Ji Yung dengan pengembangan alur yang lebih luas dibandingkan musim pertama. Asyap Killer 2 sudah mulai ditayangkan pada 22 Juli 2026 melalui platform Disney Plus dengan jumlah total 8 episode. Penayangan diawali dengan 2 episode pertama, kemudian dilanjutkan 2 episode terbaru setiap hari Rabu hingga episode penutup yang dijadwalkan tayang pada 12 Agustus 2026 mendatang. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Nona merilis single terbaru berjudul Honk. Karya terbaru menjelang peluncuran album perdana mereka pada Jumat 31 Juli 2026. Lagu tersebut menjadi rilisan pra-album yang memperkenalkan arah musikal sekaligus konsep utama album Island Girl. Single Honk dipastikan menjadi salah satu lagu dalam album Island Girl yang dijadwalkan diluncurkan pada 18 September 2026 mendatang. Album perdana itu akan memuat 15 lagu yang memperlihatkan identitas musik serta karakter khas grup tersebut. Melalui Honk, Nona mengambil inspirasi dari budaya transportasi yang lekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Lagu ini menggambarkan keramaian jalanan melalui berbagai elemen termasuk suara klakson dan fenomena Om Telolet Om yang sempat dikenal luas. Pesan yang ingin disampaikan Nona adalah mengajak pendengar melihat kembali sisi yang menyenangkan dari pengalaman sederhana di jalanan Indonesia. Unsur tersebut kemudian dipadukan dengan nuansa pop yang ceria sehingga terdengar ringan sekaligus mudah dinikmati. Konsep serupa juga terlihat pada video musik Hong yang mengusung tema estetika era Y2K dengan sentuhan lokal. Beragam latar seperti angkot, bus, warung pinggir jalan hingga suasana perkotaan ditampilkan untuk memperkuat identitas Indonesia. Sebelum lagu diluncurkan secara resmi, Nona lebih dulu membagikan sejumlah cuplikan-cuplikan di akun media sosial mereka. Materi promosi tersebut langsung menarik perhatian penggemar karena menampilkan konsep visual yang berbeda dari rilisan sebelumnya. Kehadiran Hong menjadi langkah lanjutan Nona dalam memperkenalkan album debut mereka kepada pendengar yang lebih luas. Melalui lagu ini, grup tersebut memadukan musik pop modern dengan unsur budaya Indonesia sebagai identitas utama karya mereka.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Teman terbaik kamu.

Isi piringku adalah panduan untuk membantu kita memahami cara memenuhi kebutuhan gizi seimbang dalam makanan sehari-hari. Tahukah kamu, dalam satu piring harus ada karbohidrat, protein, sayuran, dan buah-buahan. Dengan memilih sumber karbohidrat seperti nasi atau umbi, tambahkan protein dari ikan, daging, atau tahu, lalu banyakkan sayur dan buah. Manfaat lain yaitu membantu menjaga kesehatan dan mencegah penyakit, terutama untuk anak-anak. Jadi, penting sekali untuk kita mengetahui isi piringku.

Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita.

0: Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo, kami bunyi rumah kita.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Ya, teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya, teman terbaik. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin melangkah ke semifinal Taipan Open 2026. Hasil tersebut didapat Leo dan Daniel usai mengalahkan wakil tuan rumah Chen Yin dan Lin Yong Seng straight set dengan skor 21-11, 21-17. Pertandingan berlangsung selama 32 menit di lapangan 2 Taipei Arena di mana pada hari Jumat 31 Juli 2026. Selain itu, teman terbaik Pro 2, John Hartman menjelaskan rotasi pemain menjadi strategi penjaga kebugaran skuad Indonesia. Sebagian besar pemain masih berada dalam masa pramusim sehingga menit bermain bisa diatur secara bertahap. Indonesia memimpin klasemen sementara Grup A dengan 6 poin sebelum menghadapi Vietnam.

Investasi adalah perjalanan panjang yang dimulai dengan langkah kecil namun penuh makna. Setiap keputusan untuk berinvestasi bukan hanya tentang mengejar keuntungan, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan yang lebih baik. Ketika kita menanam modal, kita bukan hanya menunggu hasil, tetapi juga menciptakan peluang yang membuka banyak pintu di masa mendatang. Berinvestasi adalah cara kita menghargai waktu dan mempersiapkan diri untuk mencapai kebebasan

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak tua.
2: Teman terbaik kamu.

Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan. Kata Franklin Roosevelt, satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.

lipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kita kerjakan setiap hari. Kata Napoleon Hill, ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantu.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Teman terbaik kamu.

Durian. Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggis lah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Ha, no, just over. Hi, everybody. No, goodbye. Bye, bye. In November.

asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Pro 2 Manokwari.
5: Pro 2 FM.
6: Teman.

Iya, 97,8 FM Prodia, teman terbaik kamu, teman terbaik, masih dari jalurnya Prodia ya. Saat ini kita di musik live chat lokal nih, baru saja hadir dong dengar kamu lagu dari Aruma dengan lagu Cendana. Selanjutnya akan hadir dong dengar kamu lagu dari Juicy Lucy dengan judul lagu Eluk-Elukan dan Justin Timberlake Selfish, serta lagu dari 24 featuring Pepita From Friendship to Lover. Selamat mendengarkan ya teman terbaik Pro 2. By the way, selamat malam minggu buat teman terbaik Pro 2 dimanapun kamu berada. Gak kerasa ya, kita udah ada aja di hari Sabtu, malam minggu pertama di bulan Agustus. By the way, yang kita ketahui bahwa setiap tanggal 1 Agustus itu memperingati tentang apa ya? Tanggal 1 Agustus biasanya tuh memperingati tentang hari girlfriend sedunia enggak sih? Ya, teman terbaik Pro 2, buat kamu jangan menunggu untuk menjadi seorang girlfriend baru kamu merasa bahagia. Teman terbaik Pro 2, jadikanlah dirimu sendiri menjadi perempuan paling bahagia. Kenapa? Karena hari girlfriend sedunia atau National Girlfriend Day ini diperingati untuk menghargai pasangan kamu. Bagaimana kamu sebagai pasangan, bagaimana kamu sebagai seorang kekasih, di mana kamu layak mendapat pujian, kamu layak mendapatkan kata-kata apresiasi baik, kamu layak diapresiasi. Kenapa? Karena kamu adalah wanita atau kamu adalah perempuan-perempuan cantik, perempuan-perempuan hebat yang keren-keren, tentunya yang pantas untuk mendapatkan kasih sayang, yang pantas untuk menerima pujian-pujian baik. Momen ini dapat dimanfaatkan untuk mengungkapkan rasa sayang dan terima kasih kepada perempuan istimewa yang selama ini hadir sebagai pasanganmu. Seluruh ucapan, gimana pesan sederhana yang dirangkai dengan tulus juga dapat menjadi rasa atau menjadi cara manis untuk membuat pasangan, terlebih lagi seorang perempuan, merasa dihargai dan dicintai. Buat semua girlfriend-girlfriend atau semua perempuan-perempuan cantik, semua perempuan hebat, semua perempuan kece di luar sana, selamat hari girlfriend ya, selamat girlfriend day ya, semoga hari kamu selalu menjadi hari yang

0: selfish.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
4: Teman terbaik.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Teman terbaik.

0: SMKD Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Teman terbaik.

0: 102FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam.

Aksara Lontara. Juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar. Tetapi dalam perkembangannya, juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: lebih hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik Spider-Man Brand New Day melanjutkan kisah Peter Parker yang hidup tanpa dikenali siapapun setelah peristiwa Spider-Man No Way Home. Film ini

merupakan batu loncatan menuju kepercayaan diri yang besar. Percayalah bahwa kamu unik dan ini adalah kekuatan terbesarmu. Setiap orang memiliki timeline hidupnya masing-masing dan tidak sama bukan berarti gagal. Tuhan yang paling tahu kapan waktu terbaik untuk setiap orang meraih impiannya. Bisa bertahan sampai saat ini membuktikan bahwa kamu cukup hebat. Kamu layak percaya pada diri sendiri. 97,8 FM Prodia, teman terbaik kamu, teman terbaik. Kita akan ditemani Jazz Musik Pro 2 hingga nanti pukul 23 lebih 51 menit.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa. Pada hari Minggu papaku sibuk melulu. Ku ajak cerita tetaplah acuh tak acuh. Walau lagi kumpul tetap HP nomor satu. Bagus gak, Pa?
2: Iya, Nak.
3: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyata.

Selamat malam teman terbaik Pro 2 SN Nusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 RRI Manokwari yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97,8 MHz. Teman terbaik Pro 2 mewakili seluruh kru yang bertugas, Justi, pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih atas kebersamaannya di edisi siaran hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Justi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih, sampai jumpa dan Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman-teman Pro 2 Nusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 RRI Manokwari yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97,8 MHz mengantarkan siaran edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Dan terimalah salam nasional kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Jenderal, musuh makin mendekat.
1: Ayo, maju terus.
2: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
0: Jenderal, ini dia komandan musuh.
1: Tangkap dia.
2: Ampun, ampun para pejuang.
0: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
1: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
2: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
0: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
2: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
0: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
1: Tuh, kok dilepas?
0: Kan kita cinta perdamaian.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM,
4: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.

Apakah kamu tahu apa itu hedonisme? Hedonisme berasal dari bahasa Yunani hedon, berarti kesenangan. Hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan, boros, dan kepuasan tanpa batas. Hedonisme dapat menjerumuskan kita pada gaya hidup tidak sehat dan ujung-ujungnya kenikmatan yang membawa kesengsaraan. Gaya hidup boros ini sebaiknya kita hindari.

0: dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, Allah memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Produ FM. Sama terbaik.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman terbaik Pro 2, inilah sekilas info Pro 2. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia terus mengalami peningkatan. Menurutnya capaian tersebut menjadi hasil nyata dari upaya bersama pemerintah dan para tokoh agama dalam menjaga harmoni masyarakat. Ia mengatakan berbagai upaya merawat kerukunan yang dilakukan pemerintah bersama tokoh agama mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Menak menilai hasil tersebut tercermin dari peningkatan indeks kerukunan umat beragama sepanjang tahun 2025. Nasaruddin juga menjelaskan bahwa capaian tersebut melampaui target rencana pembangunan jangka menengah 2025 sebesar 76,47%. Nilai itu semakin mendekati target akhir RPJM 2029 yang ditetapkan sebesar 78,25. Selain itu, Menak menyampaikan apresiasi kepada seluruh tokoh agama yang konsisten membina umat dan menjaga keharmonisan bangsa. Menurutnya, kerukunan menjadi fondasi penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Demikian teman terbaik Pro 2, itulah sekilas info Pro 2 edisi hari ini, Minggu 2 Agustus 2026.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama nggak blownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
3: Spada!
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman terbaik Pro 2. Wah, senang sekali ya Justi bisa kembali menyapa kamu di edisi siaran hari ini, hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Gimana kabarnya nih teman terbaik Pro 2? Semoga teman terbaik Pro 2 dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Pokoknya Justi doakan semua yang baik-baik lah buat teman terbaik Pro 2 dimanapun, apapun yang sedang teman terbaik Pro 2. By the way, berbicara soal pagi-pagi nih, tentunya teman terbaik Pro 2 pasti sudah melakukan aktivitas-aktivitas ringan di pagi hari ya. Mungkin yang sudah bangun pagi, yang sudah beres-beres tempat tidur, sudah membuka jendela pintu agar udara segar masuk ke dalam rumah. Pokoknya kalau menghirup udara segar di pagi hari itu kayak sejuk, hatinya damai sekali. Mungkin ada juga yang sudah melakukan olahraga-olahraga ringan di pagi hari, baik jogging atau jalan-jalan santai menghirup udara segar, atau bahkan teman terbaik Pro 2 yang sementara mungkin lagi beres-beres nih, lagi nyuci piring, atau mungkin lagi nyiapin sarapan, atau ya mungkin yang lagi nyetrika baju untuk persiapan ke gereja nih. Selamat beraktivitas ya, selamat melakukan aktivitasmu di pagi hari ini. Pokoknya teman terbaik Pro 2, kalau kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan di pagi hari, tentunya kebiasaan itu bisa menjadi kebiasaan yang sehat di pagi hari, tentunya bisa membuat kita jadi orang yang lebih produktif dan siap untuk memulai hari. Justi, kok kebiasaan sehat sih? Iya dong teman terbaik Pro 2. Kenapa? Karena kebiasaan sehat di pagi hari itu meliputi beberapa hal nih. Yang pertama, bangun tepat waktu di pagi hari. Bangun tepat waktu dalam arti kamu sudah memiliki ritme bangun tidur, dengan mungkin ada yang kebiasaan bangunnya di jam 4 pagi, ada di jam 5, jam 6 bahkan mungkin, atau karena ritme pekerjaan atau lembur mungkin jam tidurnya telat sehingga bangunnya agak kesiangan. Tidak apa-apa, itu semua adalah ritme tidur kita. Nah, dengan apa? Dengan bangun tepat waktu. Selain itu, meminum segelas air putih di pagi hari. Kenapa? Iya, karena dengan kita meminum segelas air putih mengganti cairan tubuh yang hilang selama tidur dan kembali melancarkan metabolisme. Seperti tadi yang sudah melakukan olahraga ringan, melakukan peregangan atau jalan santai agar aliran darah itu lancar. Dan teman terbaik Pro 2 ini selalu just ingatin ya, bahwa jauhi gadget atau gawai kamu atau handphone kamu nih, dimana menghindari media sosial atau HP kamu untuk beberapa saat, ya minimal 30-1 jam. Itu 1 jam pertama saat bangun jangan dulu deh pegang handphone. Nanti setelah semua aktivitas-aktivitas yang tadi sudah Justi sampaikan, kalau udah kamu kerjakan, baru mulai ngecek-ngecek nih handphonenya. Dan tentunya sarapan yang bergizi teman terbaik Pro 2, sarapan itu sangat penting ya, sekali lagi sangat penting. Kenapa? Sama seperti halnya dengan air putih, tubuh kita ibarat sebuah kendaraan, kita membutuhkan bahan bakar. Selain air putih, kita juga membutuhkan sarapan yang bergizi. Pilihlah sarapan yang membuat kamu selain mengenyangkan, menyehatkan, juga meningkatkan mood, supaya kita semua bisa siap melaksanakan atau siap memulai aktivitas kita di pagi hari ini. Sarapannya, sarapan apa? Bebas. Semua orang punya pilihan sarapan masing-masing. Kalau Justi biasanya sarapannya ya, kalau enggak sempat yang buat roti atau sarapan bubur kacang hijau di pagi hari. Kalau pagi-pagi mah belum ada ya, apalagi Justi di subuh nih, belum ada. Ya udah segelas susu aja sih. Ya, segelas susu, kalaupun tadi sempat juga sih ada nyemil-nyemil sama biskuit. Nah, mungkin teman terbaik Pro 2 yang sempat membuat sarapan, wah, pilihan sarapan ini banyak ini, sarapan sehat mulai dari sarapan buah yang dicampur dengan biji-bijian menjadi sebuah sarapan yang mengenyangkan nih. Ada oatmeal, ada juga nasi uduk, bubur kacang hijau, telur rebus, roti dan sandwich. Wah,
Tapi kalau kita di orang Indonesia mah sarapan bubur ayam di pagi hari itu adalah pilihan yang tepat nih. Supaya lebih semangat nih menjalani aktivitas di pagi hari. Nah, teman terbaik Pro 2 itu dia beberapa kebiasaan baik yang bisa kita lakukan dan menjadi rutinitas baik supaya bisa membantu kita meningkatkan mood kita supaya kita bisa melaksanakan atau memulai aktivitas kita dengan bahagia dan tentunya menyehatkan. Tentunya Justi masih menemani kamu ya hingga nanti kapannya. Justi akan menemani kami dengan informasi-informasi ringan, informasi-informasi menarik di sepeda kamu, menemani kamu yang akan memulai aktivitas di pagi hari ini.

0: Jamu nih mas, jamu nih pak, jamu nih bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobek dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 nih. Teman terbaik informasi buat kamu nih. Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menetapkan sebanyak 432 atlet untuk bertanding dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Para olahragawan tersebut akan berlaga pada 35 cabang olahraga mulai tanggal 19 September hingga tanggal 4 Oktober 2026. Kontingen nasional tersebut dilengkapi 148 pelatih serta 32 orang tim chef de mission. Dan pihak otoritas merilis data kesiapan kontingen Indonesia tersebut pada Sabtu 1 Agustus 2026. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari menegaskan optimisme tinggi kontingen dalam ajang olahraga tersebut. Komposisi peserta merupakan hasil evaluasi menyeluruh bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selain itu, teman terbaik Pro 2 Gustavo Henrique mengalami cedera otot paha.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer,

kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih.

Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.

bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak kepadaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Teman terbaik Pro 2 Mario Hezonja kembali bermain di NBA bersama Cleveland Cavaliers. MVP Liga Spanyol itu menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun. Melansir dari laman NBA, selama 4 tahun Hezonja membela Real Madrid. Pebasket berusia 31 tahun itu meraih gelar MVP Liga Spanyol. Hezonja meraih gelar MVP setelah tampil konsisten sepanjang musim bersama Real Madrid. Ia mencatat rata-rata 13,3 poin, 4,0 rebound dan 2,4 assist. Di mana pebasket Kroasia itu dipilih Orlando Magic pada draft NBA 2015. Hezonja pernah bermain 5 musim bersama Knicks dan Trail Blazer. Hezonja juga membukukan rata-rata 6,9 poin, 3,1 rebound, dan 1,3 assist. Ia juga pernah membela klub asal Yunani, Panathinaikos, serta Unix Kazans. Tenaga Hezonja sangat dibutuhkan di Cavalier musim depan, di mana Cavalier yang lolos ke final wilayah timur NBA musim lalu untuk pertama kalinya sejak 2018 butuh pemain di lini serang. Selain itu, teman terbaik Pro 2 Santi Denia resmi ditunjuk melatih timnas Ceko. Ia menjadi pelatih asing pertama dalam sejarah tim nasional Ceko saat ini. Melansir dari Associated Press pada Sabtu 1 Agustus 2026, Denia menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun. Ia resmi diperkenalkan kepada publik melalui konferensi pers di Praha. Denia menggantikan Morislav Kobek yang mengundurkan diri setelah Ceko tersingkir dari babak grup Piala Dunia 2026. Ceko menjadi juru kunci di grup A. Saat menjadi pemain, Denia pernah membela Atletico Madrid di tahun 1994 hingga tahun 2005. Denia pernah menjadi pelatih timnas Spanyol dan sukses merebut medali emas Olimpiade Paris. Presiden Asosiasi Sepak Bola Ceko, David Runda, yakin keputusan menunjuk Denia sangat tepat, di mana pengalaman internasionalnya diharapkan menghadirkan prestasi bagi timnas Ceko. Selain itu, teman terbaik Pro 2 FIFA membatalkan rencana menjual sebagian kepemilikan hak komersial Piala Dunia kepada investor swasta. Pembatalan tersebut menuai penolakan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk ancaman boikot dari Asosiasi Sepak Bola Eropa. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan berbagai masukan yang disampaikan selama proses konsultasi. Infantino menegaskan FIFA berkomitmen menjaga persatuan dan memajukan sepak bola dunia. Karena itu, organisasi tersebut memutuskan tidak melanjutkan usulan penjualan sebagai kepemilikan hak komersial Piala Dunia. FIFA juga mengusulkan pembentukan perusahaan baru untuk mengelola aset komersial termasuk Piala Dunia dengan menawarkan sebagian kepemilikan kepada investor swasta. Namun rencana itu mendapat penolakan dari sejumlah konfederasi sepak bola termasuk UEFA yang mengancam memboikot kompetisi FIFA apabila usulan tersebut dijalankan.

0: nama Bapak Republik Indonesia enggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsih bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Teman terbaik Pro 2. Persaingan sengit mewarnai jalannya rally dunia Finlandia sepanjang balapan. Sebastian Ogier tampil dominan dengan mengalahkan seluruh pesaingnya. Melansir dari laman WRC, Ogier tampil konsisten menghadapi cuaca yang terus berubah sepanjang rally. Ia mengalahkan Evans dengan keunggulan waktu 16,3 detik. Ogier dan Julian Igrasia memenangi 3 stage pada Jumat 31 Juli 2026 dengan meyakinkan. Mereka tetap cepat meski lintasan hutan dan genangan mengganggu. Pirelli asal Prancis itu mengawali lomba dengan selisih waktu 1,2 detik lebih lambat dari Adrian Vormaux. Namun saat melintasi Lauka, Ogier langsung mengambil alih pimpinan. Ogier masih memimpin lintasan Sidama dan Hoho, di mana di siang hari Ogier sudah unggul 5,3 detik atas Formandan Pajari dengan 2,7 detik. Di sesi sore, Pajari sempat memperkecil selisih waktunya dengan Ogier, namun hujan deras di Sarikas mengganggu performa Pajari. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Birmingham City menutup kampanye pramusim mereka dengan kemenangan adu penalti 3-2 atas Barcelona dalam laga persahabatan. Pertandingan berlangsung di St. Andrew, Birmingham, Inggris pada Sabtu 1 Agustus 2026. Stadion dipenuhi oleh para pendukung yang antusias menyaksikan jalannya pertandingan bersejarah bagi Birmingham City ini. Termasuk di dalamnya mantan bintang The Blues, Jude Bellingham, yang hadir langsung menonton. Dengan sebagian besar pemain tim inti absen setelah Piala Dunia, Hansi Flick menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Akan tetapi Barcelona yang paling pertama menemukan peluang pada menit ke-30, Andreas Christensen bek Barcelona menemukan ruang di jarak 25 yard, tetapi tendangannya melenceng di tiang kanan. Kegagalan dalam mencetak satu angka itu menjadi bumerang untuk Barcelona. Semenit setelah upaya tersebut, tim tuan rumah berhasil memecahkan kebuntuan lewat gol August Priske, di mana umpan silang apik dari Alexandre Kokrane disambut oleh Priske dengan sundulan yang mengalahkan Wojciech Szczęsny di gawang Barca.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke BI.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan...

Teman terbaik Pro 2 Liga Primer Inggris kembali dinobatkan sebagai kompetisi sepak bola terbaik di dunia. Predikat itu berdasarkan daftar 50 liga terbaik dunia dalam Opta Power Rankings terbaru. Gelandang Chelsea Cole Palmer menilai Liga Primer Inggris layak menyandang status tersebut. Menurutnya, ketatnya persaingan membuat setiap pertandingan menuntut performa terbaik dari para pemain. Palmer menyampaikan pernyataan tersebut saat membahas ketatnya persaingan Liga Primer Inggris. Ia berbicara mengenai persiapannya menghadapi musim baru. Liga Primer Inggris mempertahankan posisi teratas dalam pemeringkatan tersebut. Kompetisi itu mengungguli sejumlah liga elit Eropa seperti La Liga Spanyol, Serie A Italia, Bundesliga Jerman, dan Liga 1 Prancis. Opta menyusun pemeringkatan berdasarkan sejumlah indikator, diantaranya kekuatan klub peserta, performa di kompetisi internasional, kualitas pemain, serta tingkat persaingan sepanjang musim. Hasil pemeringkatan tersebut menjadi salah satu tolak ukur untuk menilai perkembangan kompetisi sepak bola di berbagai belahan dunia. Meski Liga Primer Inggris tetap berada di posisi teratas, hasil pemeringkatan itu memunculkan beragam tanggapan dari pecinta sepak bola. Sebagian menilai hasil tersebut sudah mencerminkan kondisi saat ini. Sementara yang lain mempertanyakan posisi beberapa liga yang dinilai terus mengalami peningkatan dalam beberapa musim terakhir.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Teman terbaik Pro 2, saatnya kita di Kidung Rohani Kristen ya teman terbaik Pro 2. Akan hadir dorong dengan kamu lagu-lagu pujian Kristen, lagu rohani menemani teman terbaik Pro 2 yang sedang bersiap-siap untuk pergi ke gereja.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Shalom, selamat pagi teman terbaik Pradua. Teman terbaik Pradua, sudahkah kamu mengucap syukur di hari ini? Teman terbaik Pradua, berbicara soal hal mengucap syukur nih. Di dalam Alkitab, bersyukur adalah perintah Allah dan sikap hati yang harus ditunjukkan dalam segala keadaan, baik saat senang maupun saat susah. Hal ini mencakup perintah untuk selalu mengucap syukur, memuji Tuhan dengan segenap hati, dan mencukupkan diri dalam situasi apapun. Teman terbaik Pradua, tertulis dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 tentang mengucap syukur, di mana mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Teman terbaik Pradua, mungkin ayatnya mungkin terkesan pendek ya, tapi mengucap syukur itu adalah kemauan Tuhan bagi orang percaya. Segala keadaan, baik saat hati bahagia, tetapi juga dalam menghadapi masa kesulitan atau ujian, dan hati yang bersyukur membawa damai sejahtera dan menjauhkan kita dari rasa takut dan khawatir. Teman terbaik Pradua, sama halnya dengan apa yang disampaikan dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, di mana makna dari ayat ini, dalam segala hal, artinya kita bisa bersyukur tidak bergantung pada sesuatu dan satu situasi, di mana kita dipanggil untuk bersyukur setiap saat, baik saat kamu sehat, kamu sedih, saat berduka, saat suka. Dan teman terbaik Pradua, bahwa bentuk ucapan syukur yang kita bisa lakukan ya dengan apa? Yang pertama, kita melakukan kewajiban kita sebagai umat beragama, terutama buat kita yang beragama Kristen, kita harus rajin untuk menaikkan doa, memuji Tuhan dengan musik, dan memuliakan nama Tuhan dalam segala situasi. Pujian dan ibadah adalah bentuk syukur yang kita bisa lakukan. Perbuatan nyata, ya melakukan segala perkataan dan perbuatan dalam nama Tuhan Yesus sambil terus mengingat kebaikannya. Jika kamu mau, tentunya teman terbaik Pradua, kita bisa menjadi anak muda yang selalu bersyukur dalam segala hal. Karena selain dalam agama, ajaran agama, mengucap syukur pun mengajarkan kita untuk bisa menerima semua keadaan, situasi yang kita jalani. Apapun itu, jangan lupa untuk mengucap syukur teman terbaik Pradua. Karena mengucap syukur itu bisa membantu kita, menenangkan hati kita, memberikan kita semangat baru, memberikan kita sukacita baru, apalagi saat kita akan memulai aktivitas di hari ini dan mempersiapkan diri untuk menyambut hari baru, di minggu yang baru, di bulan yang baru pastinya. Teman terbaik Pradua, tentunya masih akan hadir di ruang dengar kamu, Kidung Rohani, lagu-lagu pujian Kristen. Mana-mana kita sambil menantikan nih waktu beribadah, ibadah Minggu pagi, edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay? Produ FM.

Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Produk FM.
0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
4: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Teman terbaik Pro 2, saatnya kita bergabung bersama program Mas 1 untuk menantikan waktu beribadah minggu pagi bersama program Mas 1 dari Gereja Kristen Injili Jemaat Petrus Amban.